0: Tapi manu tunai dasi mapaha, anu tunai dasi mahata. Lakanda Radio ITN.
1: Velava peruvuru navayai.